Ya kita masih lanjut lagi di sepadan sesi berikutnya. Sesi kedua teman pro 2. Ini buat kamu mungkin yang sudah satu putaran tadi berolahraga lari di area Car Free Day. Tambah satu putaran lagi ya. Karena aku masih hadirin lagu-lagu yang menarik. Yang bisa bikin kamu lebih semangat lagi untuk berlari berolahraga teman pro 2. Buat kamu yang tidak berolahraga di rumah aja. Nyantai-nyantai aja. It's okay karena adalah weekend. Nikmati aja weekend ya teman pro 2 ya. Gimana kalau kita bahas caption-caption lucu aja yuk pagi-pagi gini biar gak ngantuk nih. Karena aku sendirian gak ada kawan yang kadang-kadang agak nguap-nguap gitu ya. Maunya ada temannya satu nih, siapa ya, kita cari dulu kali ya. Nanti kita coba cari yuk. Gimana bahas tentang caption-caption yang lucu atau tebak-tebakan lucu. Dan kamu bisa berpartisipasi teman bro 2 di WhatsApp 0811760884. Nah, kalau kamu ada tebak-tebakan lucu juga boleh bagi-bagi dong biar segar gitu pagi ini ya teman-teman berdua ya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar-biar rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Laman-laman ke Mamat FM dari Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Barusan ada Bams Samson dengan Eleanor, teman Pro 2. Spesial buat kamu yang sedang menikmati minggu pagi ini ya, dengan mungkin berolahraga di area Car Free Day, juga mungkin menikmati di apa ya, di rumah kamu sendiri juga. Okay lah ya teman Pro 2 ya. Udah sarapan belum nih? Kalau yang lagi menikmati area Car Free Day bisa mampir ke tempat sarapan sih ya. Banyak kan yang jual gorengan lah, ada makanan-makanan berat juga ada tuh kan, ada nasi goreng mungkin, ada mimian, ada banyak lah sate. Oh, itu kalau namanya sate bakso itu mah sepertinya memang di mana-mana ada ya. Kalau kamu pagi-pagi gini enaknya sarapan apa sih teman berdua? Kadang ada yang unik ya, kalau pagi ini biasanya kan sarapannya harusnya ringan-ringan, tapi beberapa orang malah sudah nasi uduk gitu, atau minas gitu teman berdua, sudah makan yang berat gitu ya. Padahal olahraganya baru sekitar 5 menit 10 menit jalan kaki, makannya udah berat. Wah, gak ada yang berkurang itu, kalorinya malah bertambah ya. But it's okay, gak apa-apa lah ya. Nikmati hidup teman Pro 2, dinikmati hidup apalagi mau weekend ya. Sudah, kalau mau main ke area di Pekanbaru, buat kamu yang sedang di Car Free Day boleh mampir sini, yuk kita ngobrol-ngobrol. Sekalian bawa ini ya, bawa apa kayak gitu yang bisa kita cemilin. Enggak.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
5: Ya, Kak.
4: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
5: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
4: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
5: Siap, Kak. Makasih.
6: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi di Spada untuk sesi berikutnya, teman Pro 2. Gimana kalau kita bahas caption-caption lucu santai aja ya, teman Pro 2, di pagi hari ini setelah kamu lelah berolahraga di area Car Free Day, santai sejenak sambil dengerin Pro 2 Pekan Baru. Gimana kalau kita cari caption-caption yang lucu buat status kamu setelah olahraga ini? Kayak yang satu ini nih, katanya hidup cuma sekali, kacaunya setiap hari. Wah, ini mah curhat ya. Boleh lah jadikan caption kalau kamu yang lagi bete mungkin ya dengan dengan keadaan kamu lagi kesel, gak apa-apa sekali.

ini sudah mulai menipis dompetnya, captionnya kayaknya cocok juga nih ya. Tuh katanya, gaji itu sama kayak mantan. Apa itu maksudnya? Iya, cuma lewat doang.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Saya dikuburan disiksa terus,
6: tau gak? Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
8: Hayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Produser.

0: hal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Kamulah satu-satunya spesial buat kamu di pagi menjelang siang ini. Teman-teman sudah hampir jam 9. Mau kemana nih rencananya jalan-jalan? Kali ya minggu weekend gini kan ke mall gitu, atau kemana ya menikmati momen lah. Sembari besok mengumpulkan energi biar besok bisa kembali aktivitas dengan semangat lagi teman berdua. Ya nanti kita lanjut lagi di Spada sesi berikutnya ya. Jam 9 ada Spada Special Weekend. Ya kan, yaitu budaya dan pariwisata. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi di program sepada berikutnya teman berdua. Tapi kali ini spesial kita membahas tema tentang budaya dan pariwisata. Ya buat kamu yang di weekend ini mungkin pengen berlibur, tapi jangan jauh-jauh karena besok sudah Senin ya. Berliburnya maksudnya mengunjungi yang ada di daerah kamu aja teman berdua. Jadi apa namanya itu ya, mempromosikan wisata yang ada di daerah sendiri. Pekanbaru ada cukup banyak sih ya tempat-tempat wisata. Ada wisata yang nuansanya itu apa ya, seperti alam juga masuk lah ya, kayak alam ayang, Asia Palm, terus Asian Heritage itu termasuk alam juga nggak sih? Ya kan karena di outdoor gitulah ya, wisata outdoor. Atau yang bernuansa sejarah juga ada yang bisa dikunjungi di sini gitu kan. Jadi utamakan dulu wisata-wisata yang ada di lokal untuk dipromosikan, karena kalau bukan dari kita warga lokalnya, siapa lagi yang mau promosikannya teman berdua. Jangan terlalu mendewakan tanda kutip wisata-wisata di luar negeri. Wisata sendiri dulu aja gitu teman berdua, karena menarik juga kan, banyak budaya-budaya yang bisa kita pelajari di Indonesia ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Stay in Pro 2 FM.
1: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
2: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
1: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Kalau kita ngomongin soal budaya dan pariwisata, teman Pro2, pasti di setiap wisata itu kadang-kadang ada ininya ya, apa namanya, mitos atau legenda yang hidup di balik destinasi wisata yang kamu kunjungi mungkin ya. Karena memang ternyata sebuah tempat wisata bukan hanya soal apa yang bisa dilihat, tapi juga tentang cerita diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya kayak Danau Toba, tukang pariwisata Danau Toba. Katanya juga ada kisah ataupun legendanya gitu ya. Ada legenda yang sudah sangat dikenal masyarakat, yaitu kisah Toba dan ikan yang kemudian berubah menjadi seorang perempuan. Dalam cerita rakyat tersebut, Toba menikah dengan perempuan itu dengan sebuah janji yang tidak boleh dilanggar. Ya, jadi memang setiap tempat wisata tuh ada kisahnya, ada legendanya. Nah, itu yang menarik, teman Pro2. Jadi selain menikmati keindahan alamnya, juga ada cerita di balik itu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Jadi intinya nomor 2, pariwisata dan budaya itu saling berhubungan ya. Dan kita dari obrolan tadi mengingatkan kalau Indonesia itu bukan hanya kaya akan keindahan alam aja, tapi juga kaya akan cerita dan warisan budaya. Banyak sekali legenda-legenda gitu kan yang beredar di masyarakat terkait dengan pariwisata yang kita kunjungi ataupun juga yang ada di Indonesia tahun kedua. Mitos dan legenda mungkin punya banyak versi dan gak semuanya bisa dianggap sebagai fakta sejarah, tapi cerita-cerita tersebut tetap jadi bagian dari kekayaan budaya yang menarik untuk dipelajari dan dihargai kan. Oke, nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman berdua. Ada Prado Hitlist. So, enjoy dulu ya. Nanti kita lanjut di Prado Hitlist.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Basarnas menemukan satu unit jerigen minyak berwarna biru pada hari kelima operasi pencarian korban hilang. Meski demikian, Basarnas mengatakan belum dapat memastikan benda tersebut memiliki hubungan dengan speedboat yang membawa rombongan wartawan tersebut. Basarnas menjelaskan benda tersebut ditemukan tim KN SAR Tetuka 247 ketika melakukan penyisiran di sektor 10, tepatnya pada hari Sabtu 12 September 2026. Basarnas juga mengatakan penyisiran juga melibatkan kapal patroli RBB Pucang yang bergerak dari dermaga Paku Anyer. Kapal tersebut menyisir wilayah pencarian hingga sore hari dengan kondisi gelombang laut 0-1 meter. Terkait dengan misteri wartawan hilang di Selat Sunda dan tim SAR menemukan jerigen di hari kelima.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Badan Pangan Nasional akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bapanas menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat secara utuh tanpa potongan apapun. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rahmi Widiriani, mengatakan pungutan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hal tersebut termasuk pungutan yang disebut sebagai sumbangan sukarela selama proses penyaluran bantuan. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

ini weekend nyantai silakan. Yuk request di 08176008884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU. Gimana kalau aku putarin lagu dari Firza dulu, Kita Yang Beda. Ya kita beda kan, kalian lagi santai-santai di rumah, aku kerja. Enggak. Tapi ini menyenangkan karena bisa menghibur kamu teman Pro2. Firza, Kita Yang Beda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

0: Fahri terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
3: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
2: Hah? Ganteng?
3: Stunting.
2: Apa itu stunting?
4: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
5: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
6: Siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: sampai siang di Pro 2 FM.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yo yo yo, kita lanjut lagi di Pro 2 Hit List teman Pro 2. Nih aku bacain yang udah masuk requestannya banyak dari WhatsApp ya. Ada siapa aja tuh? Yang pertama. Nah, ini ada yang pertama. Baca Quran dan was, Masya Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pro 2 Hit List. Selamat siang semuanya, Mas Agung hadir di Wadah Gerhab 1 Pancoran Jalan Sri Kandi. Mau request lagunya Adele, Easy on Me atau Pice Kota Bahagia Lagi. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifah, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama Mas Agung, terima kasih sudah bergabung di Pro 2 Hitlist ya. Nanti lagunya aku putarin, ini diantara Adele atau Pice Kota ya. Oke, baiklah, berikutnya. Berikutnya ada siapa ini ya? Waduh, gak ada namanya, tapi profile picture-nya itu gambar kucing lagi wisuda. Wih, lucu banget. Caca, namanya Caca. Halo kak, selamat pagi, aku Caca dari fanbase Berbinar. Izin mau request lagu Selesai, Sabina Leanor. Terima kasih, sama-sama. Ini berarti fansnya Sabina Leanor. Berikutnya satu lagi nih, satu lagi ya. Hai kakak, hai juga. Happy Sunday, aku Minase. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih Minase. Ditunggu lagunya ya, Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, ada 3 list yang menunggu ini. Kita mulai dari mana ya? Adele dulu kali ya. Easy on me. Adele, Easy on me. Oke. Setelah Adele Easy on Me, nanti baru kita masukin lagunya Sabina Leanor yang Selesai. Oke, okay, enjoy.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kating nata sampir do lama di laga dormi dinem.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Iya, ada Gia Indrawali dengan Penyihir sebagai penutup untuk sesi 1 Pro 2 Hitlist di siang hari ini, teman Pro 2. Tapi tenang, tenang, calm down, karena di sesi kedua kamu bisa lanjutin request lagu favorit kamu, teman Pro 2 ya. Barang nanti ada Gibran dah yang temanin kamu untuk sesi kedua, teman Pro 2. Tapi aku harus sudah pamit undur diri, teman Pro 2. Sudah saatnya aku pamit undur diri karena sudah selesai tugasku menemani kamu dari subuh tadi, teman berdua. Happy weekend ya, selamat menikmati waktu weekendnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi, bye-bye teman berdua.

0: Padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet jam 9. Oh,
1: gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah.
0: Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
1: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer. Otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
0: Oh gitu.
1: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Ki.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
2: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
3: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Aduh, drone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai semua Pro 2 ya. Masih di Pro 2 Hitlist di siang hari ini, teman Pro 2 kali ini dilanjutin bareng aku ya, bareng Gibran Wahyu di santai siang, lanjutan dari Dito tadi teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih mau request, langsung aja teman Pro 2 masih boleh-boleh banget di WhatsApp di 0811-760-0884 atau di Instagram boleh juga di @pro2pku teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan bareng-bareng terus teman Pro 2 di hari Minggu ini, di weekend ini teman Pro 2, tanggal 13 September 2026. Ketemu lagi nanti kita teman Pro 2 sampai jam 6 sore. Kita bakalan bareng-bareng dan juga seru-seruan bareng teman Pro 2. Kalau gitu, sambil kita tunggu teman Pro 2, ada Jisoo featuring Zayn, Eyes Closed buat kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

2 hit list. Dan teman Pro 2 mau bacain lagi dari yang udah masuk nih teman Pro 2. Dari Lara Purnamasari teman Pro 2 katanya, "Assalamualaikum." Kak, "Waalaikumsalam. Selamat siang, maaf mengganggu sebentar waktunya. Kak, mau izin request satu lagu yang judulnya Kesedihanku. Yang nyanyi Semi Simo Mang, Simo Rangkir." Simo Rangkir teman Pro 2. Oke. Okay. Kita masukin teman Pro 2, dan ini aku bacain lagi satu lagi deh buat penutup ya di Pro 2 hitlist di hari ini teman Pro 2. Katanya dari Randy ini teman Pro 2 katanya, "Selamat siang Kak, halo, boleh izin request lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure yang terbaru?" Boleh. Oke, dua lagu teman Pro 2 untuk penutup di Pro 2 hitlist di siang hari ini. Buat kamu yang masih belum keputerin lagunya, gak apa-apa, untuk besok masih ada teman Pro 2, karena Pro 2 hitlist bakalan terus ada ya di Pro 2 Pekanbaru setiap hari ya teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 12. Makanya buat kamu teman Pro 2 di jam 10 harus ready untuk request lagu-lagu biar langsung diputerin lagunya. Langsung aja di save nomornya, nomor WhatsApp-nya teman Pro 2, atau di follow Instagram-nya juga boleh banget ya, di Instagram di @pro2pku atau di WhatsApp di 0811760084. Kalau gitu kita tunggu teman Pro 2, dan nanti kita bakal ketemu lagi di Muda Kreatif di siang hari ini teman Pro 2. Jadi kemana-mana, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah jam 12 teman Pro 2 di santai siang kali ini seperti biasa teman Pro 2. Bakalan ada mode kreatif buat kamu teman Pro 2 yang untuk ngebahas something about business kali teman Pro 2. Nanti kita bakal ngebahas sesuatu tentang itu. Dan teman Pro 2, aku ucapin selamat siang buat kamu dan selamat beraktivitas dan menikmati weekend kamu teman Pro 2, atau cuman yang sekedar tidur-tiduran aja. Yang penting ya gak apa-apa teman Pro 2, yang penting nikmat ya. Yang penting bikin seneng dan juga ya itulah teman Pro 2. Karena setiap orang beda-beda gitu ya untuk ngadepin weekend ya. Dan teman Pro 2 ya, nanti kita bakalan balik lagi buat ngasih informasi buat kamu di Muda Kreatif di Pro 2 Pekanbaru.

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata

jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Mompro 2 masih di Muda Kreatif di siang hari ini. Mompro 2, pernah gak sih kamu ya ngelihat sebuah produk nih, atau bahkan kamu pernah jadi pelakunya sendiri nih, yang menurut kita tuh ya bagus banget gitu ya. Kayak dari ada inovasinya, ada apa ya, menarik lah menurut kita gitu Mompro 2. Kualitasnya juga oke, harganya tuh ya masuk akal juga. Tapi kok malah gak ada yang beli gitu ya. Tapi ternyata kualitas produk itu bukan satu-satunya penentu penjualan Mompro 2. Mengutip dari artikel Tofi Dev, salah satu penyebabnya ini ya karena target pasar tuh yang kurang tepat. Produk sebagus apapun bakalan sulit kejual nih kalau ditawarin sama orang yang memang gak butuh sama produk itu. Dan kemudian juga ya, ada masalah brand yang belum dikenal. Calon pembeli ini bisa aja tertarik Mompro 2, tapi masih ragu karena ya belum kenal siapa yang ngejual dan juga kayak apa kualitas produknya. Ya karena masih debut kali ya Mompro 2, masih baru nih, masih perdana. Ada juga strategi pemasaran yang belum optimal. Nih produk nih udah bagus tapi ya promosinya itu nggak sampai ke orang yang tepat. Jadi kalau produknya sepi nih, produk kita Mompro 2, jangan langsung nyimpulin kalau produknya itu nggak bagus gitu ya. Bisa jadi masalahnya itu ya justru ada di siapa yang ngelihat, bagaimana produk itu dikenalin, dan juga ya apakah tuh orang tuh udah cukup kenal brand kita. Nanti kita ngobrolin lebih lanjut sama Mompro 2, kenapa produk itu ya menurut kita bagus tapi nggak laku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

masih soal produk bagus tapi yang beli sedikit sama produknya. Ada satu hal yang mungkin sering banget dilupain, yaitu sama pelaku usaha. Yang itu, yaitu teman produk, calon pembeli itu perlu paham nih sama produknya. Dan kurangnya edukasi produk itu bisa memang ya ngebikin orang itu nggak tertarik beli. Karena mereka tuh belum paham nih manfaat atau keunggulan yang ditawarin. Selain itu, kepercayaan itu juga penting teman produk, kayak review, testimoni, foto produk yang jelas, sampai informasi yang lengkap itu bisa ngebantu calon pelanggan itu ngerasa lebih yakin. Kemudian ada juga soal harga dan juga kemasannya. Harga yang terlalu tinggi ini biasanya bikin orang buat ya mundur nomor 2 karena nyari yang lebih murah ya kayak gitu. Sementara harga yang terlalu rendah ini juga bisa nimbulin pertanyaan tentang kualitas. Nah, kemasan pun jadi salah satu hal pertama yang dilihat calon pembeli. Ini nomor 2 kadang bingung ya. Dikasih harga mahal kemahalan nyari yang lebih murah. Dicari apa dikasih yang lebih murah ya yang udah dikasih murah malah ragu orang-orang. Jadi ya agak bingung juga sih teman pro 2 ya. Jadi serba salah. Dan sekarang teman pro 2, kehadiran di media sosial itu juga punya peran yang besar loh. Kalau produknya itu jarang muncul di hadapan calon konsumen, gimana mereka mau tahu produk itu ada gitu lah ya. Jadi produk yang bagus itu belum selesai teman pro 2. Nggak cukup cuman sampai di situ aja. Kita tuh juga perlu ngebikin orang itu paham produknya, percaya, dan juga akhirnya punya alasan untuk nyoba.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

ada satu lagi teman Pro 2, perbedaan kenapa produk itu sepi pembeli. Ya itu kurangnya diferensiasi. Nih, coba bayangin teman Pro 2, ada 10 toko yang ngejual produk hampir sama. Sama harga yang nggak jauh beda juga. Tapi kalau semua tuh kelihatan mirip, calon pembeli tuh bakalan ya nyari alasan untuk milih salah satunya. Nah, di sini nih, nomor 2, pentingnya punya sesuatu yang bisa ngebedain produk kamu. Bisa dari rasa, desain, pelayanan, kemasan ya. Cerita brandnya juga bisa. Terus cara komunikasi atau pengalaman yang dikasih sama pelanggan itu harus ada perbedaan ya, nomor 2. Nih, penempatan produk itu juga jadi salah satu faktor teman Pro 2. Produk yang dijual di tempat yang kurang strategis atau platform yang kurang sesuai sama target pasarnya itu juga bisa berpengaruh sih teman Pro 2 dari perhatian. Terakhir ada juga soal urgensinya. Kalau konsumen itu ngerasa bisa membeli kapan aja, mereka tuh mungkin bakalan nunda. Nah, jadi kesimpulannya, produk bagus itu memang penting teman Pro 2. Jadi, tapi ada tapinya juga ya, perjalanan sampai produk itu dibeli juga pastinya cukup panjang. Kita tuh harus nemuin target yang tepat, bikin produk mudah ditemuin, ngebangun kepercayaan, dan juga bisa ngasih alasan yang jelas kenapa orang lain itu harus milih produk kita. Di teman Pro 2. Semoga bisa ngebantu teman Pro 2 untuk kamu yang lagi merintis bisnis dan juga merintis usaha teman Pro 2. Semoga ya itu bisa jadi referensi buat kamu lah teman Pro 2. Biar produk kamu semakin laris manis. Dan teman Pro 2, kita close dulu untuk Mundo Kreatif di siang hari ini. Jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan ada ya di Sportpedia di siang hari ini. Makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist mau Pro 2. Aduh, Pro 2 pekan baru maksudnya. Aduh, udah ngefokus nih siang teman Pro 2. Agak ngantuk ya kalau hari Minggu teman Pro 2 bawaannya. Jadi udah kemana-mana. Ya teman Pro 2 masih di pekan 2 di Pro 2 pekan baru. Dan teman Pro 2, kali ini kita bakalan masuk di program selanjutnya ya. Ada di Santai Siang kali ini udah masuk ke program ketiga teman Pro 2. Bakalan ada Sportpedia buat kamu yang nungguin info-info olahraga teman Pro 2, yang tentunya nanti aku bakalan ngebawain informasi-informasi olahraga buat kamu. Buat kamu yang belum sempet tahu ada info apa aja, apalagi bola teman Pro 2 ya. Ada Arsenal yang abis standing sama Sunderland. Ada infonya teman Pro 2. Kalau kamu belum tahu ini siapa yang menang, nanti aku bacain juga buat kamu. Ya, seputar olahraga-olahraga lain juga bakalan aku bacain dan bawain buat kamu teman Pro 2 yang pastinya dari situs kita, dari rri.co.id. Dan teman Pro 2, tahun ini terus tetap di Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.

0: Akhirnya lulus, aku bakalan pakai baju putih abu-abu. Bye bye putih dongker.
1: Momen pergantian tingkat pendidikan memang menyenangkan ya, soalnya pelajarannya berubah, teman bertambah, dan seragam juga berganti. Meski jarang diperhatikan, warna seragam itu berbeda loh pada tiap tingkat pendidikan. Dan itu punya filosofinya. Bahkan tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 52. Warna putih dan merah melambangkan energi, ceria, dan semangat tinggi, dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil, sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa nih?

Ada kabar terbaru Tumam Pro 2. Dari Liga Inggris sepak bola Tumam Pro 2, Arsenal berhasil ngamanin kemenangan 2-0 atas Sunderland pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027. Hari Minggu ini Tumam Pro 2, 13 September 2026. Ya, pertandingannya main di Stadium of Light. Arsenal sebelumnya sempat kesulitan Tumam Pro 2 ngebongkar pertahanan tuan rumah. Babak pertama juga berakhir tanpa gol. Bahkan nih Sunderland ini mendapat peluang emas lewat tendangan penalti pada menit ke-56. Tapi eksekusi Enzo Levy berhasil ditepis sama David Raya Tumam Pro 2. Kuat banget kipernya, udah kayak benteng Tumam Pro 2. Nah, dari situ

Arsenal justru langsung respons. Pemain pengganti Bruno Guimarães ya, mencetak gol di menit ke-58 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Arsenal kemudian memastikan kemenangan lewat Bukayo Saka yang sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-90. Tambah 7 menit teman pro 2. Dan hasil ini ngebikin Arsenal mempertahankan rekor belum terkalahkan di awal musim. Wow, kuat banget Arsenal teman pro 2. The Gunners mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan dan sementara berada di puncak klasemen. Sementara Sunderland berada di posisi ke-14 dengan 4 poin.

0: Calon Pro 2. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholic. Sunset, senja atau matahari terbenam, punya suasana indah. Panorama menawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak, matahari terbenam ini terjadi karena pengaruh atmosfer bumi. Jika bumi tidak memiliki udara, maka matahari akan terlihat sama seperti terbenam di balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

Lanjut ada kabar menarik nomor 2 dari sepak bola ASEAN. Trofi FIFA ASEAN Cup 2026 resmi diarak dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI Jakarta hari Minggu ini 13 September 2026. Dan rangkaian Trophy Tour dan Giant Ball Parade ini dimulai pukul 6 pagi tadi itu nomor 2 waktu Indonesia Bagian Barat dari pintu 6 GBK. Dan trofi dan juga bola raksasa FIFA ASEAN Cup dibawa menggunakan Trophy Car dan juga melewati 3 zona menuju Bundaran HI. Terus menariknya lagi teman-teman Pro2, para Denny juga berinteraksi dengan masyarakat yang lagi ngikutin Car Free Day atau CFD teman-teman Pro2. Terus kemudian ya melibatin komunitas dan juga masyarakat sepanjang perjalanan. Sesampainya di Bundaran HI, rangkaian acara dilanjutin dengan trophy presentation, sesi foto bersama bareng tamu VIP, pemain legenda, komunitas dan juga undangan. Trophy Tour ini menjadi bagian dari pengenalan turnamen kepada masyarakat sekaligus membangun antusiasme menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamennya sendiri bakal dijadwalin berlangsung tanggal 24 September bulan ini teman Pro 2 sampai 5 Oktober 2026. Dan diikuti 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Jadi teman Pro 2 tinggal ngitung hari aja nih menuju pertandingannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Kita beralih ke F1 nomor 2 atau Formula 1 ya. Lando Norris berhasil ngamanin pole position untuk Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid. Dan pembalap McLaren ini mencatat waktu tercepat 1 menit 31,824 detik pada sesi kualifikasi pada hari Sabtu kemarin nomor 2, 12 September 2026. Terus yang bikin menarik lagi nomor 2, persaingan ini benar-benar ketat banget ya. Norris hanya unggul ya 0,011 detik. Nah, dari Kimi Antonelli yang berada di posisi kedua. Sementara Max Verstappen menempati posisi ketiga dengan selisih 0,140 detik. Hasil ini cukup ngejutin teman Pro 2 karena akhir pekan ya Norris itu sempat terganggu masalah teknis pada gearboxnya yang ngebuatnya kehilangan sebagian besar sesi latihan bebas kedua. Namun di lap terakhir kualifikasi Norris mampu tampil maksimal, ia bahkan nyebut putaran tersebut itu sebagai salah satu yang terbaik sepanjang karirnya. Pole ini tentu jadi modal penting untuk balapan utama yang berlangsung 57 putaran. Balapan perdana di sirkuit Madrid dijadwalkan mulai pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, pukul 8 malam teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita akhiri dulu untuk Sportpedia di siang hari ini. Buat kamu yang masih belum sempat tahu dan nyari tahu teman Pro 2 ada informasi olahraga apa aja, langsung aja teman Pro 2 dicari di rri.co.id di search bar kamu. Langsung aja teman Pro 2 dan langsung aja cari aja kategorinya olahraga. Kalau gitu teman Pro 2, kayak biasa ya untuk hari Minggu bakalan ada program spesial nih di Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Barat. Dan seru-seruan nanti kita bakal juga ya dibarengin sama Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Terus nanti kita juga bakalan ketemu lagi di jam 4 di sore ceria sampai jam 6. Kalau gitu teman Pro 2, tune in terus tetap di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Ya, makin banyak yang dengerin dan yang paling penting adalah sekali di udara tetap di udara, oke? Okay? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
2: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang gak bisa bareng-bareng gitu ya. Ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: di chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: merilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu Ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh. Tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Susantika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: meningkat dari posisi 12 minggu lalu teman pro 2 ya. Kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: dakwah Sheila on 7 dengan sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: 7 masih tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu, Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus, HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya, ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: Ini udah 11 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Khalif 2001.
1: Number 2.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Chalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8 Aikila Main Main Gue. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua.

0: kita saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Ide Wahana dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Info Pro 2.
4: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
3: Info Pro 2.
4: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
3: Info Pro 2.
4: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
3: Info Pro 2.
4: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: 2 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: and Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Kita selama berdua masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finish Steelers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: episode kedua Teman Pro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artis ya, berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Krisnandaru signing off the air and have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
0: ceria. Sore

84,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2. Balik lagi barengku teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru. Dan selama 2 jam tadi teman Pro 2 kita ada seru-seruan bareng top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta. Gimana? Lagu kamu masuk gak teman Pro 2? Kalau belum masuk, langsung di request-request saja teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan kali ini teman Pro 2 kita udah masuk di sore ceria ya. Untuk jam pertama seperti biasa, sore ceria teman Pro 2. Semoga sore ini juga melambangkan nama programnya teman Pro 2 buat kamu. Tetap ceria juga teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini lagi di rumah, lagi di jalan, lagi di mana-mana menjalankan aktivitas sorenya teman Pro 2, tetap happy dan tetap have fun teman Pro 2 untuk hari ini. Karena udah mengingat besok udah Senin. Jadi gak bisa lagi kali ya teman Pro 2 untuk lebih santai kayak hari ini. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru. Teman Pro 2, nanti kita bakal balik dan juga seru-seruan lagi untuk nemenin kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah,

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngobrol Due, ada kabar terbaru nih untuk sore ceria kita hari ini. Ngobrol Due dari dunia musik Indonesia, grup idola asal Indonesia, Nona. Baru aja rilis video musik yang cukup unik juga sih Ngobrol Due ya. Judulnya tuh Speaker Freaker, The Long Song, dan durasinya hampir 15 menit. Tepatnya sekitar 13 menit Ngobrol Due, lama banget. Dan video musik ini dirilis di hari Jumat kemarin Ngobrol Due, tanggal 11 September 2026. Beberapa hari sebelum Nona rilis lagu album debut mereka yang judulnya Island Girl. Dan menariknya lagi teman-teman, dua video ini tuh bukan cuma sekedar satu lagu dengan durasi yang panjang, tapi Speaker Free The Long Song ini jadi semacam kayak perjalanan yang kenalin lagu-lagu yang nantinya bakalan ada di album debut mereka. Ada 8 lagu yang dikenalin lewat video ini, mulai dari Roller Blade, ada Dizzy, ada Island Girl, ada Seafood Diet, ada Speaker Freaker, ada Smooth, ada Party in the Plus 62, sampai Better on the Island teman-teman dua. Jadi ya, kalau kamu penasaran sama warna musik Nona di album debutnya, video

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
2: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
1: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
2: Maksud Uni?
1: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
2: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
1: Kalau ini, Bi?
2: Ini jejak kucing bukan ya?
1: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
2: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
1: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
3: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik darimu.
4: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
5: Alah, emangnya kenapa?
4: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa, Korla?
5: Apa? Apa sih? Mana?
4: Itu kan hantu.
5: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu nggak

belakangan ini teman Pro 2, tren olahraga ya, ya lari khususnya teman Pro 2, memang makin rame aja nih teman Pro 2, apalagi di Pekan Baru gitu ya. Tiap kali ada event lari, running, atau run color, apalagi teman Pro 2 ya, pasti rame banget peminatnya. Kita tuh makin sering juga lihat orang-orang tuh lari bareng di akhir pekan, di weekend. Ya, dan juga ada komunitasnya sih, Tumam Pro 2 ya. Bahkan ada yang sengaja bikin jadwal rutin buat lari bareng-bareng. Nah, dari tren ini muncul juga yang namanya Run Club. Sederhananya Tumam Pro 2 ya, Run Club itu kelompok yang rutin kumpul untuk lari bareng-bareng. Ada titik kumpulnya, ada rute yang ditentuin, terus juga peserta lari dalam satu kelompok itu rame teman Pro 2. Tapi ternyata yang menarik dari Run Club ini bukan aktivitas larinya aja, dan menurut dari Runner's World, Run Club itu sekarang juga berkembang jadi ruang untuk membangun komunitas dan juga koneksi sosial. Orang itu bakalan datang karena sama-sama suka lari, tapi dari situ tuh bisa ketemu kayak orang baru gitu ya, ngobrol, bagi-bagi pengalaman, bahkan ya nemuin teman dengan minat yang sama gitu. Nah, jadi teman Bro 2, tren lari sekarang itu memang kerasa lebih rame. Kalau dulu tuh mungkin kita tuh lebih sering lihat orang tuh lari sendirian, tapi sekarang teman Bro 2 ada juga yang milih lari sambil ngebangun komunitas juga. Menarik sih teman Bro 2, mungkin kamu juga pernah gitu ya teman Bro 2 untuk lari. Lari di dalam komunitas kamu dan juga yang ngebangun relasi dan juga koneksi dari situ.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
3: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
2: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
3: Iya. Maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
2: Baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
4: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
5: Orang berjudi. Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Nih, kalau ngomongin soal rangkau teman Prodo, ada satu hal yang bikin tuh hal ini tuh jadi menarik gitu ya. Kegiatan ini tuh ternyata ya bisa jadi cara yang cukup santai sih buat kenalan sama orang baru. Biasanya ya interaksi itu udah dimulai sebelum lari. Misalnya ngobrol kayak pas lagi jalan-jalan, pas lagi di rute gitu ya, pas lagi tanya pace atau ya cuma sekedar ngenalin diri aja. Pas lagi lari juga obrolan kita tuh bisa lanjut sama orang yang kebetulan ada di sekitar kita. Nah setelah selesai lari biasanya tuh suasananya tuh malah lebih ke santai lagi. Ada yang lanjut sarapan, ngopi, atau cuma sekedar duduk aja buat ngobrol-ngobrol. Nah dari obrolan sederhana kayak gitu, simple kayak gitu tuh Mempro 2 bisa muncul nih kayak koneksi baru. Nah kita bisa jadi ketemu orang-orang dengan pekerjaan yang beda-beda, punya hobi yang sama, atau malah dapat informasi tentang event olahraga lain. Nah bisa join tuh ke depannya. Dan malah mungkin bisa ikut jadi temenan tuh Mempro 2. Terus yang menarik lagi ya, networking di sini tuh nggak kerasa kayak networking yang formal sih bisa dibilang gitu ya. Nggak harus datang dengan tujuan, wah hari ini aku harus kenalan nih sama paling nggak 5 orang gitu. Semuanya ya nggak kayak gitu sama Prodo. Semuanya tuh mau ngalir aja gitu karena memang ada aktivitas yang dilakuin bareng-bareng saat itu juga. Jadi ada satu kesamaan sederhana ya, ya teman Pro 2, yaitu pas lagi suka lari ternyata bisa ngebuka kesempatan untuk kenal lebih banyak orang ya.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Pro 2.

Buat yang ngerasa networking formal kayak di acara-acara formal yang ya mungkin kayak seminar kali Tomopro 2 ya, itu rasanya agak canggung Tomopro 2. Mungkin Run Club ini bisa jadi cara kamu ya yang lebih santai aja buat memperluas pertemanan. Apalagi buat yang baru pindah kota atau pengen punya lingkungan baru. Nah, kita tuh datang untuk lari, modusnya datang buat lari Tomopro 2. Tapi mungkin tujuan utamanya itu ya untuk networking, terus kenal-kenal sama orang lain yang sering ikutan. Terus ya obrolannya itu juga nggak harus langsung yang terlalu intim banget sih Tomopro 2, kayak mungkin pekerjaan kali ya. Tapi bisa mulai dari kayak santainya aja sih, kayak lagi larinya biasanya berapa lama gitu, atau udah sering nggak sih ikut event gitu, atau ya apapun lah Tomopro 2, basa-basi deh. Ya, makanan setelah olahraga mungkin ya, sampai hobi atau kegiatan lainnya aja. Tapi tetap Tomopro 2, tujuan utama Run Club itu ya olahraga. Ya, karena nggak semua orang itu datang untuk nyari koneksi profesional. Justru karena semuanya jalan santai, pertemanan yang kebentuk itu bisa kerasa lebih natural aja. Nah, jadi Run Club ini bisa nunjukin kalau sekarang tuh ya, lari itu punya sisi yang sosial juga. Ada sisi sosialnya kalau kita mau buat manfaatin setiap peluang yang ada. Datang untuk olahraga tapi bisa pulang dengan pengalaman dan juga kenalan baru. Dan Tomopro 2, kita close dulu ya untuk sore ceria di jam 4 ini Tomopro 2. Tapi jangan kemana-mana karena di sini masih ada program seru juga Tomopro 2. Bareng ngobras ya, ngobrol asik di sore hari. Dan kemana-mana Tomopro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Sore Ceria Teman Pro 2. Masih di Sore Ceria di jam 5 Teman Pro 2. Aku mengucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan. Di ujung pekan Teman Pro 2. Ya, weekendnya udah sampai ujung. Dan besok, ya mau tidak mau udah harus memasuki hari Senin Teman Pro 2. Tapi ya semoga aja selama 2 hari weekend ini Teman Pro 2. Atau buat kamu yang cuma sehari aja weekendnya udah cukup ya. Untuk merecharge energi kamu Teman Pro 2. Dan sore ini kita juga bakal masih seru-seruan Teman Pro 2. Untuk di Sore Ceria dan apa lagi ini? Ya, Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan kali ini di jam 5 Teman Pro 2 seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol asik di penghujung weekend Teman Pro 2 untuk tetap menghibur kamu kalau besok kita nggak Senin lagi. Ya setidaknya buat ngelupain lah gitu yang biar nggak terlalu kepikiran. Kita ngobrol santai dulu di sore hari Teman Pro 2 bareng ngobrol asik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Ini dia nih, komen ah. Jangan sok cakep deh, kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya, biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo, jadi jangan deket-deket.

0: hujan, mendung belum tentu hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku. Bebas deh mimpinya.
1: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini.

ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Sekarang udah minggu sore aja teman Produe, gak kerasa ya. Weekendnya udah sekilat banget. Perasaan baru aja, tiba-tiba udah penghujung hari aja. Tapi ya biasanya di jam-jam kayak gini tuh udah mulai ada yang santai-santai di rumah. Mungkin ya ada yang baru selesai jalan-jalan. Atau mungkin udah mulai kepikiran, ya besok udah Senin lagi gitu. Tapi daripada overthinking teman Produe, ya daripada minggu sorenya cuma dihabisin buat rebahan aja, ada mungkin yang juga milih untuk ya stretching dikit badan teman Produe, jalan-jalan santai, yoga, atau cuma sekedar keluar rumah aja nikmatin suasana, menyapa tetangga, menyapa tanaman ya, menyapa orang lain. Yang belakangan itu muncul juga tren yang disebut sama soft life active. Dari namanya sih udah kedengeran santai ya, soft life gitu. Konsepnya tuh ya tetap aktif dan juga berolahraga, tapi itu nggak jadikan olahraga sebagai sesuatu yang penuh dengan tekanan. Dan mengutip dari Healthline, konsep ini tuh ngajak kita tuh tetap punya rutinitas olahraga tanpa tuntutan performa yang terlalu kaku. Jadi, nggak harus setiap olahraga tuh ngejar target tertentu, yang penting tubuh itu tetap bergerak dan juga aktivitasnya kerasa nyaman. Mungkin ini cocok nih buat kamu yang di minggu sorenya tetap aktif tapi nggak perlu ngerasa lagi ngejar sesuatu. Abis ini kita ngobrolin lebih lanjut tentang self-life active ini teman-teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak. 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kalau selama ini olahraga itu sering banget kayak dikaitin sama target-target ya teman pro 2. Misalnya nih, untuk minggu ini targetnya untuk kalau kamu nge-gym nih teman pro 2 ya, ada beberapa beban yang mungkin harus jadi target kamu untuk ditingkatin lagi. Tapi kalau soft life active itu justru ngajak kita tuh ngubah cara ngeliat olahraga sih teman pro 2. Misalnya nih ya, nggak harus untuk selalu ngecek berapa kalori yang kebakar atau berapa kilometer yang udah ditempuh. Kita tuh bisa mulai lebih memperhatiin kondisi tubuh aja sih. Hari ini tuh tubuh bisa kerasa fit ya, olahraga kalau sedang capek atau kurang tidur aja. Istirahat juga ya nggak masalah. Jenis aktivitasnya pun juga nggak harus yang berat, jalan kaki santai, stretching, yoga, atau cuman berenang santai aja bisa jadi pilihan untuk olahraga soft life active ini teman pro 2. Bahkan teman pro 2 ya, kita juga disaranin untuk ngebatasin sesi olahraga sampai sekitar 30 menit biar tubuh itu nggak terlalu kecapean. Nah, jadi olahraga itu nggak harus selalu kayak tantangan yang harus ditaklukkan gitu sih teman pro 2. Bukan jadi tantangan, tapi ya jadi kebiasaan santai aja sih gitu. Karena kalau setiap kali olahraga kita tuh malah stres mikirin target, lama-lama ya aktivitas yang seharusnya bikin tubuh tuh lebih seger, malah justru jadi kerasanya kayak beban ya.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Ada satu hal menarik lagi dari konsep soft life active sama Pro 2, yaitu ya soal alasan kita olahraga. Daripada terus-terusan fokus pada perubahan bentuk tubuh atau angka di timbangan sama Pro 2, kita tuh bisa memperhatikan hal-hal sederhana. Misalnya nih teman Pro 2 abis jalan kaki, badan terasa lebih ringan, dan setelah stretching, tubuh tuh kerasa lebih rileks. Atau ya setelah gerak sebentar, mood itu jadi lebih enak. Jadi yang lebih difokusin itu ya itu aja teman Pro 2 ya. Jadi nggak terlalu menargetkan sesuatu yang terlalu besar. Hal-hal kecil kayak gitu tuh udah bisa jadi alasan untuk tetap aktif. Ya, at least kita tuh ada aktifnya, ada gerak-gerakannya teman Pro 2. Ada beberapa cara sederhana juga untuk ngebuat olahraga tuh kerasa lebih bikin senang teman Pro 2 atau menyenangkan ya. Kayak sambil dengerin musik, ya aktivitas di ruang terbuka yang hijau, atau cuma sekedar jalan kaki aja selama beberapa menit. Nah, jadi kalau minggu sore ini teman Pro 2 kamu habis, kamu belum ngelakuin apa-apa, ya nggak papa, nggak perlu langsung mikir tuh harus olahraga berat. Cukup jalan keluar sebentar aja udah termasuk bergerak teman Pro 2. Yang penting dengerin kondisi tubuh kamu aja dan pilih aktivitas yang memang kerasa nyaman. Terus juga sambil ngurangin waktu untuk screen time teman Pro 2.

Kalau hari ini teman Rodo cuma sempat jalan kaki 10 menit, ya udah gitu ya. Kalau biasanya olahraga 30 menit, tapi hari ini tubuh tuh kerasa capek dan kita tuh milih istirahat, itu juga keputusan yang perlu dihargai dan juga perlu didengar sih teman Rodo. Karena ngebangun kebiasaan olahraga tuh memang gak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dari hal yang paling mudah dilakuin dan juga kemudian dijadiin sama rutinitas. Apalagi ini minggu sore teman Pro 2 udah mau berakhir ya hari minggunya. Daripada mikirin besok harus langsung produktif maksimal, mungkin kita bisa nutup akhir pekan ini dengan cara yang lebih ringan gitu. Ya, gerakin badan kamu sedikit aja teman Pro 2, nikmatin waktu, terus juga kasih tubuh kamu kesempatan buat istirahatnya. Karena hidup sehari itu nggak harus selalu kerasa kayak ajang perlombaan gak sih teman Pro 2? Sepakat gak sih? Sepakat dong harusnya. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu kita close dulu ya untuk sore ceria di ngobrol asik di jam 5 tadi teman Pro 2. Dan sekaligus aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana juga, karena habis ini kamu masih ditemenin sama Nadia teman Pro 2 di sore ceria 1 jam lagi untuk Pro 2 Unik. Dan juga nanti kamu juga ketemu sama Nadia di Jaga Malam sampai jam 12. Thank you buat kamu yang udah stay tune dan juga tune in terus bareng aku teman Pro 2 di special weekend ini. Semoga menghibur dan juga semoga membuat hati hari-hari kamu di akhir minggu ini biar lebih berwarna. Ya teman Pro 2, kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

Terunggu dengan 33 kali teman Pradua. Di Pradua Unik bareng Nadia, setelah tadi sudah ada Gibran menemani kamu di sore ceria, jadi masih ada menjelang malam ini. Nadia akan temani kamu dengan informasi-informasi unik nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
3: Iya, Bu, terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara. Tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 di Pro 2 unik ya. Kali ini tentunya dengan informasi yang unik nih teman Pro 2. Dan juga sesuatu yang pastinya membuat kita tuh jadi kayak, wah kayaknya pengen nyoba. Atau ada yang penasaran ya seperti apa bentuknya. Mungkin kamu juga yang wanita-wanita nih yang suka banget pakai lipstick nih teman Pro 2. Jadi sekarang tuh banyak banget ya produk-produk lipstick yang menghadirkan sesuatu yang unik untuk menjadi daya tarik bagi konsumennya sendiri. Mulai dari aromanya, kemudian teksturnya ini teman Pro 2, sampai juga yang bahan bakunya sendiri juga ternyata cukup berbeda dari lipstick-lipstick yang lain nih teman Pro 2. Dan semakin kesini, kalau dulu kan lipstick ya udah ya aromanya khas kosmetik, tapi sekarang sudah beraneka ragam. Dulu ada namanya wanginya tuh kayak wangi boba, sekarang mulai dari matcha sampai cappuccino pun ada.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Paket Umum Radio sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi memang sekarang ini sudah banyak nih hal-hal yang cukup unik teman Pradua yang ada di sekitar kita. Tidak hanya sekedar hal-hal yang kayak mungkin ditemukan zaman dulu, tapi sekarang ini sudah mulai banyak yang memang memancing perhatian dari banyak orang, apalagi kalau misalnya punya produk yang untuk dijual itu teman Pradua, pastinya sudah banyak hal-hal unik yang mereka atau juga si produsennya buat ya untuk menarik perhatian si konsumen. Tapi juga kamu bisa memperhatikan dari ingredientnya sendiri nih, bahan-bahannya kira-kira cocok nggak untuk kamu. Jangan sampai karena ikut-ikut viral aja nih teman Pradua, ikut-ikut yang unik, tapi akhirnya malah berdampak buruk untuk kulit kamu. Seperti mungkin ada juga yang kabarnya ada lipstick yang rasanya pedas gitu ya, ada spicy charm chili lip tint gitu. Nah, kalau mungkin punya alergi dengan hal-hal yang berbahan kayak mungkin cabean kayak chili gitu teman Pradua ya. Nah, itu tuh perlu di dikulik lagi kira-kira cocok enggak untuk bibir kamu ataupun mungkin juga bahan-bahan lainnya yang bisa merusak dari kesehatan tubuh kamu juga nih teman Pradua. Oke, sesaat lagi kamu bisa mengikuti Pradua Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nanti Nadia kembali lagi menemani kamu tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

0: Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi.
1: Keren gak tuh?
0: Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

bareng Nadia. Setelah tadi kamu sudah mengikuti Pradua Indie, teman Pradua yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nadia hadir menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam karena ada banyak informasi yang akan Nadia hadirkan untuk kamu. Seperti nanti juga ada satu referensi buku yang menarik yang bisa kamu baca nanti di waktu senggang nih teman Pradua. Dan juga beberapa hal lainnya juga yang akan Nadia hadirkan untuk menemani kamu di hari Minggu ini. Malam Senin tepatnya, besok sudah kembali beraktivitas. Wah, kayaknya sudah ada yang mulai, kalau yang sekolah nih udah mulai memasuki masa-masa serius belajar ya, karena sudah memasuki kayak ujian atau ulangan-ulangan. Jadi semoga semangat ya. Kalaupun ada tugas, mumpung masih ada waktu, jadi silakan langsung dikerjakan. Jangan ditunda lagi hanya karena tidak bisa lepas dari scroll media sosial. Jangan kemana-mana ya. Nanti Nadia kasih satu referensi buku yang menarik untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: 4, 3, 2. Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

satu buku dari karyanya Ziggy. Kalau nggak salah dulu dia dari teman Rangurai juga bawa satu buah karya dari Ziggy. Zeus, pokoknya hanya dia kayaknya yang bisa ngomong ya. Karena itu lumayan unik namanya teman pre 2. Jadi nanti Nadia mau kasih satu buku karya dari Ziggy ini sendiri. Judulnya sih Tanah Lada. Jadi nanti seperti apa cerita teman pre 2 yang pasti. Ini juga sangat menarik karena beberapa waktu lalu sempat ngobrol-ngobrol juga di sini bersama teman Rangurai ya. Dia juga bawa buku Ziggy apa ya kalau enggak salah itu judulnya kayak ikan-ikan di langit ya kalau enggak salah. Jadi pastinya itu juga punya sesuatu yang unik ya di Tanah Lada juga yang dibuat oleh Ziggy ini sendiri teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, siapa tahu ini cocok untuk kamu, untuk mengisi waktu luang kamu atau sekedar untuk mengalihkan kesibukan kamu agar kamu juga punya warna baru dalam hidup teman Pradua.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan

dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

di Tanah Lada nih teman Pradua. Buku itu imut banget ya. Covernya tuh cukup menarik. Jadi kalau misal kamu sedang mencari bacaan yang cukup unik, ringan tapi penuh dengan nilai kehidupan, cocok banget nih teman Pradua di Tanah Lada. Karya Zigi yang bisa kamu jadikan rekomendasi untuk kamu baca. Jadi di sini kisahnya adalah yang pasti teman Pradua, pandangan dari seorang anak kecil tentang dunia. Jadi apakah mereka memandang dunia ini hanya sebagai tempat untuk bermain, makan, dan tidur, atau sebagai tempat penuh kasih sayang dari orang-orang di sekitar mereka? Mungkin akan ada banyak sekali anak-anak yang berpikiran seperti itu teman Pradua, tapi berbeda dengan Salva, tokoh yang ada di dalam buku ini, atau biasa dipanggil dengan Ava. Jadi Ava itu tidak seperti anak-anak pada umumnya yang membawa mainan dalam ransel mereka ketika bepergian atau membawa boneka dalam pelukannya ketika ingin tidur. Tapi dia akan membawa kamus bahasa Indonesia kesayangannya kemanapun dia pergi.

0: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

di Tanah Lada. Jadi dikisahkan seorang anak bernama Afan, teman Prado, dia itu suka banget bawa-bawa kamus bahasa Indonesia. Dan kamus itu didapatkannya dari sebuah kado ulang tahun yang ketiga dari kakek Kia yang selalu mengajarkan banyak hal kepada Ava. Jadinya semenjak kepergian kakek Kia di kepergiannya untuk selamanya lah gitu teman Pradua, Ava ini hanya bisa mengandalkan kamus tersebut untuk lebih mengenal dunia yang belum bisa ia mengerti karena sebelumnya dia selalu diperkenalkan oleh kakek Kia ini. Dan yang pasti teman Pradua, perjalanan cukup panjang untuk seorang anak kecil dengan kamus bahasa Indonesianya ini. Nanti Nadia mau coba rangkum lagi dan apa keunggulan buku dari Di Tanah Lada ini yang cocok banget bisa kamu baca dan kayaknya sih ringan juga nih teman Pradua.

Moni Tata Halle ya. Perkenalan perdana. Harus dihituin ya. Perkenalan perdana nih teman berdua. Deh, jadi buku Di Tanah Ladang nih teman berdua yang merupakan karya Zigi. Jadi Ava nih yang pastinya dia itu dulunya sering banget dikenalkan dunia ini ya oleh seorang kakek yang bernama Kakek Kia. Tapi Kakek Kia harus pergi untuk selamanya. Akhirnya kenang-kenangan dari Kakek Kia itu berupa kamus bahasa Indonesia selalu dibawanya kemana-mana. Dan dia juga ternyata nih teman perdua ada seorang teman namanya P. Jadi P ini adalah anak pengamen laki-laki yang Ava temui di sebuah warteg dekat rusun dan membantunya memotong ayam nih teman perdua. Jadi menurut P atau juga P kali ya, P aja deh karena sebuah nama gitu ya. Ava ini aneh karena menggunakan kata yang terkesan tuh sangat formal ketika berbicara. Jadi menurut Ava, jadi si P ini aneh juga karena namanya itu hanya terdiri dari huruf P, satu gitu aja ya, P gitu teman berdua. Jadi keanehan yang dimiliki keduanya ini membuat mereka ingin lebih mengenal satu sama lain hingga mereka suka bermain bersama karena ternyata mereka tuh tinggal di tempat yang sama yaitu di Rusun Nero. Jadi selain tempat tinggal, ternyata mereka juga memiliki sifat ayah yang sama. Dan itu sifat yang tidak mengenakan lah bagi mereka nih teman berdua, usia mereka yang masih kecil karena ayah itu agak sedikit kasar dan juga suka menyiksa anak-anaknya. Jadi jika mereka tidak diinginkan, bukankah lebih baik untuk pergi ke tempat yang bisa menerima mereka gitu dengan baik. Jadi di tempat yang jauh dari para ayah yang mereka merasa tidak nyaman nih teman berdua. Atau mungkin juga para ibu yang kemana saja asal mereka bisa diperlakukan dengan baik. Jadi Ava ini pernah datang ke sebuah tempat di mana di sana itu tidak ada kata-kata yang tidak menyenangkan lah. Pokoknya di sana tuh orangnya ramah-ramah gitu ya kan. Dan tidak ada namanya sikap atau tindakan yang menyakiti di sana itu teman berdua. Jadi si Ava ini menemukan hanya ketenangan dan rasa kasih sayang yang dia rasakan. Tempat itu namanya Tanah Lada. Jadi kalau si P ini ya, yang pada awalnya tidak tertarik dengan tempat itu karena menganggap semua tempat itu sama aja, dan dia kayaknya mulai lelah dengan perlakuan ayahnya, akhirnya dia mulai tertarik nih, karena kan selalu diajak terus nih sama si Ava, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat yang Ava selalu bangga-banggakan tersebut. Nah, dari sinilah petualang mereka itu untuk mencari tempat yang akan memberikan ketenangan dan juga kasih sayang itu dimulai teman berdua. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan kamu cari aja bukunya Di Tanah Ladang nih teman berdua. Pokoknya covernya tuh lucu banget, warna kuning, terus ada gambar animasi anak laki-laki dan perempuan dan ada bintangnya. Dan di situ tertulis langsung Di Tanah Ladang karya dari Zigi. Dan kayaknya sih cerita ini cukup menarik nih teman berdua. Dan santai untuk dibaca, tidak terlalu berat. Tapi banyak sekali kayaknya sih makna-makna yang terdalam dalam hidup yang bisa kamu dapatkan di buku Di Tanah Ladang.

teman berdua dengan bingkai. Tentunya masih dijaga malam, tapi dibagi-bagi bahas gini bahas gitu nanti dengan hal-hal yang bisa dibilang adalah sesuatu yang bisa merubah mungkin beberapa sifat kita menjadi lebih baik, atau juga bisa memotivasi kamu yang tadinya agak insecure jadi lebih berani lagi nih teman berdua ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama Nadia hingga nanti pukul 23 dibagi-bagi bahas gini bahas gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Kulon Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria.

Saya mau mengajak kamu, teman Pradua, untuk mengenal, ini kayaknya penting banget, apalagi di situasi atau juga dengan aktivitas kamu yang cukup padat, pasti selalu kamu dengar olahraga, olahraga. Nah, biar nggak jompo. Ada namanya tren baru nih, teman Pradua. Namanya tren soft life active. Jadi tetap aktif, olahraga tanpa tekanan berlebihan ya. Jadi mungkin teman Pradua yang belakangan ada dengar istilah ini, memang katanya sih semakin sering ya dibicarakan, terutama di kalangan Gen Z yang mulai mengubah cara pandang terhadap kesuksesan dan juga kualitas hidupnya. Dari tengah budaya hustle yang identik dengan kerja tanpa henti dan juga aktivitas yang cukup padat, tuntutan untuk selalu produktif, jadi namanya soft life active ini hadir sebagai pendekatan yang lebih mengutamakan ketenangan, keseimbangan, dan juga penting ini, kesehatan mental nih teman Pradua. Jadi tren ini juga dikenal dengan nama gaya hidup bugar yang santai tapi tetap aktif berolahraga. Karena seperti yang dilansir dari headline sendiri, konsep ini mengutamakan kenyamanan batin kita nih teman Pradua. Terus juga tren ini bisa mengajak kamu untuk tetap berolahraga secara rutin tapi sepenuhnya melepaskan segala bentuk tuntutan performa fisik yang kaku. Jadi di tengah meningkatnya kasus stres yang sampai burnout ini sendiri, terutama pada usia-usia muda nih teman Pradua, jadi dengan menerapkan gaya hidup yang lebih seimbang, ini bisa menjadi bentuk kayak self-care kamu sekaligus juga strategi untuk menjaga kesehatan mental. Jadi gak heran ya kalau misalnya banyak orang nih mulai meninggalkan budaya yang namanya overwork atau juga kerja berlebihan dan lebih memilih menjalani hidup dengan ritme yang terasa lebih nyaman bagi diri sendiri nih teman Pradua. Jadi sebagai sosok individu yang mandiri dan cerdas, waduh, ketepatan mendengarkan sinyal kebutuhan raga kamu ini tentu akan memberikan kamu pasokan energi yang cukup ya untuk kebahagiaan yang jauh lebih bertahan lama. Dan langkah pemulihan ini biasanya kebiasaan beraktivitas yang bugar ini bisa kita mulai dengan merubah niat dasar kita ketika menggunakan sepatu olahraga. I saw her eyes, way they twinkle in the light when she's with him.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Ada single baru milik Lava Pratomo dengan kolaborasi bareng Nadif Basalamah dan juga Hursan di Teman Pradua, itu Bukan Kendalimu. Oke, malam hari ini Teman Pradua, yang pasti kita tadi bagaimana caranya kita bisa menjalankan ya untuk tren yang saat ini juga mengajak kita untuk bisa lebih bugar. Terus gak ada lagi nih yang katanya Gen Z itu bawaannya adalah koyo, kemudian apa sih namanya tuh, balsem ya, terus juga ada inhaler, minyak angin. Jadi gak ada lagi nih Teman Pradua kalau bisa menjalankan namanya tren yang lagi hype banget saat ini, yaitu dengan namanya tren soft life active ya. Jadi tren ini dikenal dengan gaya hidup bugar yang santai tapi tetap aktif berolahraga. Nah, bagaimana caranya agar olahraga santai yang kamu lakukan itu dan juga wajib dicoba, yang pasti kamu harus simpan dulu perangkatnya sendiri nih Teman Pradua. Jadi kamu bisa melepaskan penggunaan jam tangan pintar atau aplikasi pemantau angka kalori kamu. Jadi simpan aja semua tuh alat-alat pelacak kebugaran kamu di dalam tas atau dimanalah ya. Dan mulailah berolahraga dengan hanya mengandalkan intuisi kenyamanan fisik raga kamu sendiri Teman Pradua. Nah, langkah yang seperti ini itu biasanya lebih fungsional dan juga bertindak menghentikan kebiasaan membandingkan pencapaian diri dengan standar kaku orang lain di media sosial yang populer. Biasanya itu kayak pakai Strava kalau lari ya, itu ada rutenya berapa kilo gitu. Terus kamu juga nantinya akan bisa kembali menikmati kehangatan setiap tarikan nafas tanpa perlu merasa dikejar oleh target angka digital yang memicu stres pikiran kamu di Teman Pradua. Kemarin tadi baru aja nonton nih salah satu kanal YouTube di apa ya namanya, pokoknya dia itu adalah pegiat diet dan juga olahraga nih Teman Pradua. Jadi dia dietnya bukan sekedar diet gitu aja ya, tapi dia juga kayak melakukan observasi ke beberapa negara, bahkan dia datang ke daerah terkurus katanya, bukan terkurus sih, maksudnya itu gak ada yang gemuk gitu ya, di Vietnam. Terus juga dia ke Singapura, katanya di situ adalah negara orang-orang yang tersehat nih Teman Pradua. Jadi dia ingin merasakan seperti apa sih kehidupan mereka. Dan di Vietnam ini memang gongnya luar biasa loh Teman Pradua. Jadi Vietnam ini mereka olahraga tuh memang sama sekali tidak menggunakan kayak target-target menggunakan smartwatch ataupun juga menggunakan handphone. Jadi mereka abis kalau mau olahraga ya olahraga aja. Bahkan ada yang pakai baju kerja tuh tetap mereka kayak jogging gitu di taman dan tidak ada yang ngerekam sekalipun. Hanya untuk posting di media sosial, gak ada. Jadi mereka kayak memang udah gaya hidupnya sendiri untuk jogging di sore hari atau juga di sela-sela aktivitas mereka.

0: pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Kompre 2. Ya pasti nih untuk olahraga biar tidak merasa terbebani nih teman Kompre 2. Selain tadi kamu bisa lepaslah semua yang namanya barometer, channel barometer, yang alat ukur itu teman Kompre 2 ya. Jadi kamu bisa nikmati saja seberapa mampunya tubuh kamu. Dan memilih jenis latihan fisik juga bisa berdampak cukup rendah ya. Jadi kamu bisa memilih seperti mungkin jalan kaki santai aja dulu. Jadi kamu bisa jatuhkan pilihan kamu pada jenis aktivitas yang ringan yang tidak membebani persendian tubuh kamu secara ekstrim ya. Bisa yoga atau tadi jogging pelan-pelan aja. Jadi olahraga yang berdampak rendah ini bertindak memberikan stimulus bugar pada otot tanpa memicu lonjakan hormon kortisol pemicu rasa lelah yang berkepanjangan. Terus menghindari juga kebiasaan memaksakan olahraga ketika kondisi juga kurang tidur, karena ini juga sangat berbahaya teman perdua. Biar tambah semangat, putar dulu dong lagu favorit kamu. Terus juga lakukan juga aktivitas fisik ringan di ruang terbuka hijau, di taman kota bisa banget nih teman perdua. Dan membatasi durasi waktu latihan maksimal 30 menit saja itu juga sudah cukup untuk kamu ya. Jadi jangan terlalu keras lah pada diri untuk melakukan olahraga, karena olahraga itu adalah dimana suatu kegiatan untuk menghilangkan beban, yang tadi beban hidup ini teman berdua ya, atau tingkat stres kamu. Jadi jangan sampai olahraga pun juga akhirnya bikin kamu stres ya. Oke, itu dia teman berdua, mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjalankan tren baru yang bagus ini, yaitu soft life active nih teman berdua. Walaupun kamu banyak sekali aktivitas, tapi jangan lupa juga tetap olahraga. Dan biar tidak terbebani, jauhkanlah semua kayak alat-alat ukur yang katanya harus sekian kilo, terus juga harus buat pola dari track kamu lari gitu ya. Kalau memang serasanya tidak mampu, ya dengarkan saja tubuh kamu semampunya aja di teman berdua. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia. Senang sekali Nadia bisa temani kamu. Dan lain waktu kita bisa jumpa lagi dengan berbagi cerita juga nih teman Predua. Dan juga Nadia hadirkan dengan lagu-lagu spesial ya. Tapi jangan kemana-mana, untuk kamu yang masih setia bersama program 2 Pekanbaru, Nadia masih hadirkan Jazz Music hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
5: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Kedua, inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Mopredua, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 13 September 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Mopredua, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 14 September 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 02, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad waddail akbar. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzu bika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzu bika berlindung kepadamu minar rihil ahmar dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahra layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari.

0: Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap, bersama kita jaga diri dan lingkungan.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau sejak Jumat 11 September 2026 dini hari hingga pagi membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sejumlah titik api yang sebelumnya cukup besar dilaporkan telah padam termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu dan Siak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD Damkar Riau, M. Edi Afrizal juga mengatakan hujan turun cukup merata di wilayah Riau. Dengan kondisi ini juga turut membantu tim gabungan dalam mengendalikan karhutla.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Kafila Provinsi Riau mulai menjalani perjuangan pada hari pertama perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional tahun 2026 di Kota Semarang kemarin 13 September 2026. Sebanyak 13 peserta Riau dijadwalkan mengikuti babak penyisihan pada sejumlah cabang perlombaan yang berlangsung di berbagai arena di Kota Semarang. Ada Zulkifli Syukur yang juga Ketua Kafila sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Riau juga meminta seluruh peserta tampil maksimal dan memberikan kemampuan terbaik pada setiap cabang yang diikuti. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Hai, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Gimana pagi harinya? Udah pada bangun atau udah pada naik kendaraan nih menuju ke lokasi kamu untuk beraktivitas di hari ini? Baik itu kampus ataupun juga tempat kerja kamu. Tapi ya buat yang baru bangun, boleh deh pelan-pelan dulu buka matanya. Tifa sambut kau pagi hari ini dengan keceriaan dan juga pastinya dengan hal-hal baik ya. Untuk bisa mengawali hari Senin. Ya biasanya Senin itu kan membosankan. Senin itu kayak, aduh kenapa sih harus bekerja lagi? Aku pengennya weekend terus. Oke, waktunya kamu bangun dari kenyataan teman Pro 2. Waktunya kita kembali beraktivitas sebelum nanti kita merasakan weekend lagi di akhir pekan nanti ya. Tapi buat kamu yang pagi hari ini masih jam 6, ini masih ada waktu buat kamu bersantai ataupun juga bikin sarapan untuk dibawa ke kantor ataupun ke kampus atau ke sekolah ya. Tapi buat kamu yang bangun tidur langsung buka HP terus banyak banget notifikasinya yang masuk ke handphone kamu, kayak udah minta diperhatiin aja tuh HP ya. Ayo boleh deh, daripada bikin kamu hopeless ataupun bikin kamu terlalu banyak mikirin hal-hal yang gak dibutuhkan gitu ya, terlalu banyak notifikasi. Tarik nafas dulu pagi hari ini teman Pro 2. Biasanya sih pikirannya udah macam-macam ya pagi hari, tapi jangan dulu. Jadi kita coba deh hidup kita lebih mindful lagi. Nah ternyata kehidupan mindful itu juga bisa ngebantu kita loh teman Pro 2. Nah, emang gimana sih Tifa, mindful itu apa sih arti dari mindful sebenarnya? Nanti bakal kita bahas teman Pro 2 pastinya di Spada edisi hari ini. Tapi kayaknya mau dengerin dulu deh lagu yang semangat banget dari Lomba Sihir dengan Selamanya.

0: Saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Biasanya sih itu nomor dua, kalau dengar kata mindfulness, yang kebayang di kepala kita tuh adalah duduk tenang, mata merem, terus ya sebatas meditasi gitu. Padahal ternyata nggak selalu harus kayak gitu teman pro 2. Kita bisa mulai dari hal yang sangat-sangat sederhana dulu. Misalnya nih, kita lagi minum kopi atau teh di pagi hari gitu. Atau boleh sambil scroll TikTok aja, tapi pikiran tetap harus relax teman pro 2. Sekali-sekali minum ya dengan kesadaran kalau kita tuh sedang menikmati dari teh tadi ya. Bisa merasakan aromanya, merasakan gimana suhunya, atau bisa juga kayak kamu merasakan rasa dari teh tersebut yang mungkin ini adalah varian baru yang baru kamu rasain teman pro 2. Sebenarnya sesimpel itu sih ya. Ternyata dari laman Alo Dokter, ini mindfulness juga bisa dilakukan dengan mengatur nafas dan memperhatikan apa yang kita rasakan. Bahkan bisa dimulai dari sekitar 3-5 menit aja. Jadi nggak perlu harus ngosongin waktu 1 jam gitu ya. Karena sebenarnya kita nggak sedang cari waktu tambahan buat diri kita sendiri untuk me time. Ya itu boleh sih ya. Tapi kalau mindfulness itu lebih ke kita hadir di waktu yang emang udah punya kita. Gitu. Jadi tidak mengganggu waktu-waktu yang lainnya teman-teman.

0: kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Nah, yang bikin menarik nih teman Pro 2, mindfulness ini juga makin relevan waktu kita tuh hidup di tengah informasi yang gak ada habisnya. Berasa ada aja kabar-kabar yang datang ke kita. Tapi ya, apalagi kabar-kabar itu bikin kita tuh drain energi ya. Banyak banget berita-berita negatif, banyak banget hal-hal yang bikin kita tuh kayak ngerasa ikut dalam berita tersebut gitu. Coba deh kamu buka media sosial lagi, scroll lagi, kayaknya ada aja berita-berita baru yang bikin istighfar gitu. Ada yang bikin marah, ada yang bikin takut, ada yang bikin kita tuh kayak mikir, ini serius? Ini beneran beritanya kayak gini gitu. Belum paham satu informasi, udah dapat lagi asupan informasi lainnya yang bikin kepala kita tuh penuh. Dan ternyata mindfulness bukan berarti kita tuh harus menjauhi semua informasi yang ada. Bukan berarti ya udah deh aku gak peduli dengan dunia gitu. Banyak banget informasi negatif, aku gak mau ikut campur. Justru dengan kita belajar mindfulness, ini kita tuh gak langsung bereaksi terhadap semuanya. Ada informasi yang bikin kita emosi, coba deh kamu pahami dulu informasi yang ada gitu. Stop dulu, cek dulu benar atau enggak, sumbernya dari mana. Atau marah ya karena emang faktanya begitu gitu. Atau karena cuma lihat potongan videonya aja. Jadi jeda-jeda kecil kayak gitu tuh emang penting banget buat kita biar bisa mengatur perilaku kita ataupun juga sikap kita ke depannya, kita tuh mau gimana terhadap informasi yang ada gitu. Karena ya mau gak mau ya di tengah informasi yang sangat cepat kayak sekarang, kayak informasi yang ada itu tuh bikin kita kadang suka kekuras gitu energinya. Setuju apa enggak nih? Tapi ya kadang kebutuhan informasi yang banyak ini juga kita perlukan agar kita tuh juga sadar gitu terhadap lingkungan dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Intinya adalah kemampuan buat mencerna informasi dengan lebih sadar aja lah ya.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, ada satu hal yang jangan sampai salah kaprah ya buat dipahami. Dimana mindfulness bukan berarti kita tuh harus selalu tenang sampai akhirnya jadi gak peduli sama lingkungan sekitar. Bukan kayak gitu. Kita tuh boleh berhenti sebentar sebelum bereaksi. Kalau kata allodokter.com sih, kita tuh boleh mengatur emosi. Kita boleh pikir dulu sebelum ngomong. Iya, kalau di media sosial, saring dulu sebelum sharing. Tapi ya kalau ada sesuatu yang emang perlu disuarakan, tetap harus wajib banget untuk kita suarakan. Karena jangan sampai terlalu sering ngelihat masalah, kita malah akhirnya percuma juga ngomong. Jangan ya. Jangan sampai karena terlalu banyak berita yang bikin kita tuh hopeless, kita malah jadi mati rasa dan nir empati. Dan jangan sampai pula ketika kita ngelihat kesusahan ataupun kesulitan orang lain, kita ngerasa no, that's not my problem. Tapi mindfulness itu bisa jadi cara kita buat lebih sadar. Sadar sama diri sendiri dan juga sadar sama lingkungan sekitar. Apa yang kita konsumsi, apa yang ada di sekitar kita. So, hari ini mungkin kita gak perlu ya untuk memaksakan diri buat selalu bersikap tenang, selalu bersikap mindful atau gimana gitu. Tapi coba deh, lebih hadir sebagai manusia. Dan kalau ada sesuatu yang perlu didengar ataupun juga perlu disuarakan, ya kita tuh wajib hadir gitu, teman pro 2. Dan ngejaga pikiran juga bukan berarti kita tuh juga berhenti peduli terhadap sesama. Dan teman pro 2, itu dia tadi ngobrol kita soal mindfulness ya di pagi hari. Ya semoga lah ya bisa nambah insight baru kita. Walaupun juga mindful itu berarti kita tetap tenang, bukan berarti kita gak berhak untuk ngomong ataupun juga membicarakan hal-hal yang mungkin banyak banget bikin orang lain tuh capek. Dan kayaknya kita cukupkan dulu tentang mindfulness ini. Next kita masih lanjut lagi di Spada, tapi dengan topik yang berbeda. Stay tune di sini.